Sí. Esta con Madawama, Rubaru Itagu, Tomoko, Rubo, Rodaka, Monomakiria, Nanijui, Nuanita, Dumeriri, Rubaru, Rubaru Tokineria, Vemosherusini, Etoketia Dagika, Ikomi, Namuaja, Gadosia Mwanya, Monomakiria, Mudoko Jera, Etaguatea, Madania Gosho Jerry, Niedera Diego Doma, Kanida, YIPCA, St. David Church, Kodogoguito, Iriaine. Mujia ni pasta geshoke ithe kamuno makiri ya murugutu wa mari wa iria ni kagarari gatho cia mwanya murugia kanjera good morning Jerry good morning umothe asirika othe ya karatina genya palish magaithe kamuno makiri na maikare mutabo ini tumukumi Yesu Kristo tumukumi ya disi yothe nititago nanse wagithega na de mutabo ini gatho cia mwanya good morning turathimetwo hamwe na maito wa jiko na twana twakwa Alex na Monica Mitha guthoma kanitha wa Agnes Kadrek Church Kagoya Kiabu Palace ni Virginia Kangonga gatho cia mwanya muno makiria muruku ito jiroge kaimenye mekaniku kuma mwena wa Theka jua kari ndakono kajera uri mutabo ini Samuel Maina Mataiga gatho cia mwanya muno makiria oronawe ndakona ukajera we mutabo ini muruku ito Gideon Wanyoike ukajera umothe guthoma redeemed gospel church Roaka Ada Overseer Reverend Zack Kamade na Pastor Esther gatho ya mwanya muno muno makiria tureta gathaga nigetha tuigire thiniyo wa kiugo muthenya wa umuthi kiugo tukuheo ni ndungata ya Ngai evangelist Virginia James na ni arikitie gukinya na kinyire tene muno makiria ni tondu atoihurire ahuthike tacoro muthenya wa umuthi kiugo kia umuthi ni ndireciria ni giaku nie nawe na tithero negia kunie nawe ni tondu kiugo kia Ngai nikio muoyo nikio tuliaga ngoro citu ikahuna tukagia na mwihoko na tukagia na kirigiriro na riu ningi kuri undu giukaga igatuceha twitikire gucehwo twitikire kuigua ruo na nigetha tuhinyiririo ni kiugo kia Ngai kinya twihande nyambe ngumenyithie riera uria riikarite goko mushi wa Nairobi Naikuru na Eldoret kuratanyo gutinda kuri na matu na uhehu na kindu gigwitwo ruhuho miena gorani irugari kana digiri cia urugari cia bata muno cigukorwo ciri mirongo ina kana iri na ithano na cikuruka muno cigukorwo ciri ikumi na igiri ni kuonania riera riratanywo umuthi riahota gutinda rikiri ihehu muno makiria koguo ni kuga atia kuga tutigo tira kanitha kiria tugweka ni gwithaya tugwithaya wega na nigetha tuthie nyumba ine ya Ngai tukigwa rugari na riu ningi gwakinya ni kigoco riu ugoce we intentional rugari na kinyogoci ukinyire Ngai ni thaa imwe na dagika mirongo iri.

ambassadors of Christ. Narebroe kama narwetako, nimekupata Yesu. Ah, nimekupata Bwana. It's a beautiful song. Roage tukinyira koko wa Okena FM Rebot of the Inyene wika itukiri kamino goiri. Goiri ya jesa kukaroga kirinyaga. Mutabune wa Okena FM Rebot. Naruo goiraga ni top top. Kure kwa mutabu nasema namna gani. Samuel Maina Mataiga ndakura kumakure muna wa Utaring Road. Wogamu dhewe mune.

0: Yes, horo aku. Hello.
1: Hello.
0: Horo aku.
1: Timur.
0: Magu itu kata apa?
1: Tago Ani.
0: Ani. Ani, we na ina gan dari gak kawe ku.
1: Dari we ina gan ni.
0: No one dari dia gini lah dia aku na dia dah aku gua nak kudu dah we ku Ani.
1: Ereu ni lagi we ina gan.
0: Ereu we sawa sawa Ani we ku.
1: Kiabu.
0: Kiabu kau rugi tahu katia.
1: Deh ha Kiabu town.
0: Oh Kiabu town ni. Na we nama kai gan Ani.
1: Gatet tu.
0: Ani di dalam aku nyidat ni nama udo.
1: Oh,
0: kau bina mereka dah tetu. Dokian diri anda dah tukoi gue.
1: Bina mereka dah tetu na bina sana samura kaje.
0: Oh, bina kagaro kamu
1: eh.
0: Eh. Oke, dah mohon kau kumam mereka ikana.
1: 37 to 40.
0: 37 to 40. Akor alia wakia bukan anu umeku doro gode.
1: No,
0: umeku doro gode. Oh, no umeku doro gode. Sawa sawa. Next time dah aku holdera di muniokuan nerera.
1: Eh, nego.